0: Sima? Sie? Die Lamp kann da sein. Die war ja Ringe. Komm mal, Sima. Sima? Sima? Mia, hast du noch Kontakt mit dir? Adi Gardin? Hattinge, Jee. Ehnya ka dua kos mia hai, tu naathe dua ke indaam hiya no si mai ki. Rangala bhi avlaya ne bad gaya go. Saya hada nikam awaari. Zima? Zima? Kofi takte hada di ba? Shifana?
1: Kofi takte hada di fana hare.
0: Nuna, Allah nuna. Zima tu cinta.
1: Mungkin kuda iru kalau kuring, ni kau mungkin hinggat. Kamu kuda.
0: Nuna. Shifana, eh, badi kau ni nuna fenan iki. Aneka. Wah, kalau dekir osma baru balik kami bisne. Mara kalau doktor kat dekak mulai wah ke, niing buni. Shifana ranggal wani ba. Ranggal enu de. Ahering ikutin nak. Ranggal wani enu ikutin mama gadu jia.

0: Da hun den fashion så det var bara komma sig ke kora va be för det. Emme kuri ka sarukar vazifa ga uluva mo part time ko ting hatar vazifa bappa ta kurevi. Eha bura kon uluvi rves agnu me bodo mong ayro bappa ge loi pai vagu to devvi. Mihar diri ulum ka dima va gonje hon ta kai kurumat lanje homo bappa ge hivvaru handan ve agnu me na ve sivvar lebe. Bappa ge abatu ves gardia vara faru atere be fulem. Miharus algon menves sadi kafa darin ves evista ka dan gadje gen darna ma varang inga manu jehne ekan egota nukuran nase teres vana pappa atolere kan honne viru vare gina rashum beru golu van ekan mamme a bappe algon men bala bodu kuri vara lobin huria kame ves ere ge halatu kurem gori emme furia ma ka kotevi den libe chutti takuka pappa kare algon men vare gina dan e vare go favere handan take Almen tinko dimmes me armiti be wode tivefa. Ekan bappa ge alalu mai loeba padalenade. Ak kaafa darin tibiru bappa ge huri haves ufalaki darin nai kaafa darin. Mi haure sofis maceketa kuravamun ves adivis bappa ge kaafa darin ikankam gavis varang ehiter vedavvarn. Den huri haku dimmes kaafa deke varal loobi varn. Almen na mi haarves libe huri ha arne hitame gevis ufalu gavis bappa hunna var almen ge emme kärega. Bappa är med mulle aila ves vara fahuru erive bappa deke vara lobive almen kudeiru reporte du se varan hasta du va pappa vara tauli man iskandevi almen reporte du ga goegen ice cream bolam ves kendane bappa ki vara datur kurava hivami he den bappa almen kudeiru vara ginan tantana datur gengosten rajen berasha an rarasha ves egota gosa varan ufaveri handanta ken algon men mi haru sore Bappa, vara samasa kuravane. Kudinnan kivis vara maja kuravane. Adi almen emmen hinien nakale chivis tengide lafa bunelane. Bappa algon men abaduis kankamuga vara visna de onna rangalu goi kiaa deene. Kame kurevunas vara rangala kääri gendegen nasihe deene. Bappa vara biziko emme kurin soreme suru vi. Rashun beru gavis vara gina. Dostaken heda korevi eko mamme a bappe a maseke korevi team ek gota engen algon men portu viru ga bappa ge nekkam ge ha gina to hunna kam ge yusa sen no koreve bappa durgo hunne vies mamma e kanta tes vara rangala balla van arum ne guria kam men guri furi ha metto balla van arum bappe bonalani bappa gaumat ko te vahi tu metta ka ade arum men aila ti de va va guta loe pa mikamai med arum men huri ha ko din ves mule aila ves bappa am tvara fahuru veri pappa tigo tuga kuria taashe almen huria ko dinves pappa deke vara lobive
1: ade maher ke dewana der ful aisha shari ha ke ko ba to shura
2: ko ba vara un fagon ko ge vara agun min hama mi family dadin deke vara lobi nge to khasa ko mi haru sama agun ko huswa ko to mi haru so fi han anan ko din skola bien ko sange ta ai kyaro un re la huria e kon kamigato algun menna mi algun menge family island hitere ne ko bala e kamig algun e kamig kofo fi mi haru san nge ta mi algun ko darin nge algun khas ko algun men algun ate tere ga e fa al ko chur ta darin bala gan ka nge algun me khidumai khas ko algun ang hinun nakki algun rashum beru ga ne ti ora kina mi ulan ni rashum beru ga e huri ha kame balhatta huriya kame kuriyan henu emi gaikanda kan hama mi huriya masekatigen ginawagu talgum mi daturtaku mi ulen nge to daturi ga furafi masto sebabe mi male gule rose khidmetat dinamu
1: nge era gulam viswase henwana
2: gulam viswase henwana nge to hama forum fa di ei den komes ko takad den war fahun ta mobile phone sai dotto den phone wa fahun hen gulale henuni komes hen gotaka khabar ko den je hen nge to emi me dati wagu to sama
1: algun me kieto
2: City phone one city ek phone one er den pahum mi algun men atover kam mi meten ha isavo mobile phone tar of ching eto mi me fase unda gulen nun den gulak en no esten aila war dati kon tamale kuti kuti tantan kul war dati kon algun men uluni ing eto mi me dos faru ga hama mi darin nak kiwa din mu hama podu hisen ata kuriang heno ing eto hama e
1: ko beto ratte hinna Nisama kulumbe ma ki waramu hema kame kame faa kure mi putal mati be flaga kure ya kawaka tak kalana. Assalamu alaikum.
3: Wa alaikum salam.
1: Ikum be flato, maher.
2: Adi adon mula gano gano.
1: Ali Sharif.
2: Ali Sharif.
1: Yaro mi ti be flaga kure ya maher algo menna ki ga studio ko menne.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ميغنستني فتشنا مادو بوقتك بانجيا بانجي دوا مالية مال كاير راتو فتشنا مادو توبي حترو غالي تيري سامينة توقع anda kata orang meng orang meng tiba pada hamil generasi mungkin dia football match ad Colombia maaf kerabat Panama Croatia agi match juga kuriat dah bermihas sama generasi wasif
2: cukup ada mis pertama half pun salis 3 minit kulai fa dia team kau bis team kau dalam je Panama half ni Croatia konte bola terat perisic tengkol fahatum half ke media sabi jehla Modric kure fonu ada mas konro fonu ada fere kaya konte ni kure eriten naga ada mas sekurani nutu ada fa tengkol fahatum Modric cari mas beru kaya ni kure dia difen kure mas eriten bandani konte maru kodan den number bori Blackman gan nutu ada tengkol fahatum medan kaya ni konte kure dia perisic kure mas eriten naga ada bol bodung fonu ada bol fahatum Penama kunte difaq of Fonuad bor penama kunte bawatla kure damas sekur kari di. Croatia kunte ya kure kusha gulgi difejong penama half tereng area kari. Hanam bor kure kusha gulgi. Stale of kure kusha gulgi. Pertama half pun 3 minit kure ifa. Detem kure bis team kure dalan dije. Mejero khusus kure Fonuad dife. Jangan kau telefon awal beras, mesti harus kau dandi bola bis kau tengok ni. Penuh bola di bawah. Faham tengah seri tengah keeper area beru. Kehari kau teriak, bodoh kontrol kau dah bodoh beru. Nung itu enam malu. Pengurus sih bola tak kau jeli absen sah kau dalam itu kau telefon awal masih korani. Adis Croatia kau teri, mesti harus kau kau wadai jadi penuh half te badla half te mendarat sampai orang kehari Croatia kau teri bola tengah suan nani kau tu maruk kau dandi nampak bulat main ganat tua nakati bola bujuk kau. Jadi number bodoh fonu ada masih kuri ini meskipun itu hukum terbaru jelah fas fatu area beru Martinez kuri fonu ada bola agak tas meskipun agak kena rematin bel. Salis hatar met kulu ij furt mahaf detim kuri bisnis kat dalam itu kulu mungkin kuri Asia kunteri meskipun agak kena han number bola fang kuri jelah ni Kovacic Korea kunteri kena kuri senjata kau kari kuri soal number Batina Arivatin, Perisic kuri fonu ada bola fahatun difa kuri bola angkasa tlap kuri bola itu warna ni asir kuri fonu ada si Tevis nombor Murilo kontrol kat kaya dekonde natto warna masuk kuri fahatun Guardiol bola difa kuri fonu ada bola ya dua fak Croatia kontrol bola jahat kaya kuri Martinez kuri kosha kuri kendi fejoh. Salis first minute fourth mahaf kuli wiki. Itro ko dekhi 3 minute natija badal na de sume Pato Modric Kuria mudo kyan ball fan kuri jehlani Stanisic kuri fonu ad bare mati beru kyan penama kunteren kan natwa kuri matme dena kan ball sad number control ko lafi Perisic tan kalau faham tu, hingkul terkaya rekaya ni kata kau dengan atu aku telefon wadi boleh dia dari kaya ni keeper kaje ber. Baru rehat kau teri yang kanan amaz kau telefon wadi boleh keeper drive kau pa boleh ber kau ni. Kau nak? Furtamu kau nak macam ni? Kurusnya milih punya furtamu kau nak? Salis first minute kau lagi dek ke 3 minit itu rogo tu agit tereng M minit kau ni mesti baki 10 minit kuriya naga ni service number pesedic kau naga aro Croatia aga baik kau tereng abiti penama air terengka Salis first minute kau lagi dek ke itu rogo 3 minit tereng M minit kau ni mesti پوری نگا نگا دے کھون دے تیرے بولوں فاتم فنوا دے دفاع کو فنوا دے بولے سیرے بے فنوا جے لفظی بنی مارٹینز مارٹینز کرے فنوا دے بولا تو اس میں دے رکھا ہے یعنی میں تیم بولا بے پنما ہافتن کوریشے دی